Hai kan tu tak mikirkan kanci Tuku iya itu pun apa Pai pun apa kunja kasih kamantami Kunang kasih nasumah tayu yari kunci